gayam asisya Hinangiga tonti ayat Ken nagrayo ta inas Ngemti nakaat

nakaurlonga dagos agi matanga cellphone arugak rugak ngempinagan anu.